This is The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Barengan sama Dewi Hanafi di GMHR sampai tepat jam 9, Coldplay My Universe featuring sama BTS. Yes, selamat pagi untuk yang akhirnya bangun atau justru udah semangat karena abis mengikuti upacara bendera di komplek. Ya, lanjut di GMHR sambil ditemenin sama lagu-lagu yang enak sebentar lagi akan gue putarkan.

Republik Indonesia yang ke-81 ya. Sebenarnya kita malah lagi didera berbagai kejadian yang tidak mengenakan di Indonesia, terutama untuk ribuan warga yang masih bertahan di pengungsian setelah kemarin gempa berkekuatan 7,7 magnitudo skala Richter itu mengguncang Flores. Saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur ya, hari Sabtu kemarin, Rockstars, di mana sedikitnya 51 orang meninggal dunia, ratusan lainnya terluka, dan ratusan rumah serta bangunan ini mengalami kerusakan. Dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana sudah mengkonfirmasi sementara ini sampai terakhir kemarin ya, ada 9.290 warga yang terpaksa meninggalkan rumah mereka karena masih ada ratusan gempa susulan yang terus mengguncang wilayah terdampak. Dan di sejumlah titik juga listrik dan jaringan telekomunikasi itu masih terputus, bahkan akses menuju beberapa wilayah juga masih terkendala. Dari warga desa Nangahale di Flores Utara menyampaikan kalau yang mereka butuhkan adalah makanan, minuman, obat-obatan, dan juga popok, terutama untuk anak-anak, di mana pemerintah juga dilaporkan sudah mengirimkan total 27 ton logistik ke wilayah terdampak hingga Sabtu malam kemarin. Gitu ya. Dan sekarang kebutuhan dasar para penyintas tentunya jadi salah satu prioritas utama di tengah upaya pemulihan pasca gempa. Jadi kalau lo juga bisa memberikan bantuan dalam bentuk apapun, ayo kita sama-sama berikan bantuan untuk saudara-saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan semoga bisa cepat pulih kembali ya. Amin.

0: Today, a fantastic head start with GMHR. With GMHR will continue right after this.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara aftur naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
1: Rockin' Travel.
2: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
0: This is TRL.

Rock Your Day with the Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Barengan sama Dewi Hanafi di GMHR sampai tepat jam 9. Selamat pagi untuk rockstars yang akhirnya udah bangun ya. Sudah bergabung di GMHR, lagi dengerin di jalan. Hey, pagi-pagi mau kemana sih? Atau yang udah join sama kita di live TikTok, hai, selamat pagi. Terima kasih ya Bu, sudah nongol. Boleh di follow, jangan lupa TikTok kita di @therockinlife. Boleh di share juga live-nya ya, biar kita ngobrol-ngobrol di sini. Kegiatan lo di 17-an kali ini, ada keseruan gak di komplek rumah? Masih ada keriaan perlombaan atau mungkin yang pasti upacara ngumpul-ngumpul gitu ya sama tetangga-tetangga. Dan kadang-kadang biasanya kalau misalnya ada yang masih ngadain lomba, lombanya juga kadang-kadang dari tahun ke tahun udah pasti ada yang tradisionalnya, tapi ada juga yang udah dimodif gitu kan lombanya. Gue gak tau deh kalau masih ada yang punya, bukan punya, maksudnya masih ada yang menyelenggarakan kayak lomba sepeda hias gitu ya buat 17-an atau sesuatu lah gitu. Ini kalau misalnya di mana namanya, di Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo di Jawa Tengah, kreativitas warganya ini luar biasa sih menurut gue. Mereka memanfaatkan bambu untuk membuat replika Menara Eiffel setinggi 23 meter. Gak nanggung-nanggung ya, bukan sekedar gapura gitu. Langsung dibikin setinggi 23 meter, di mana karya ini dibuat oleh para pemuda Karang Taruna Bina Karya sebagai bagian dari perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Jadi bukan cuman meriah ya, kalau dulu zaman perjuangan emang bambu itu kayaknya jadi satu material gitu ya, satu sumber daya yang akhirnya banyak dipergunakan ya kan, zaman perjuangan menjadi alat perlawanan bambu runcing. Nah sekarang ini bisa jadi Menara Eiffel yang kalau malam ini gue ngeliat fotonya juga beneran ada lampu-lampunya, jadi nyala. Mungkin saat ini gak usah jauh-jauh ke Paris kalau mau ngeliat Menara Eiffel, ke Jawa Tengah aja, ke Sukoharjo ya. Tapi paling gak kalau ngeliat yang kayak gini, emang luar biasa kreativitas warga ya. Gimana jadinya kalau di daerah lo, apakah masih ada lomba-lomba menghias RT/RW gitu mungkin ya? Paling kan kalau itu dari duit sendiri ya gak sih? Coba kita lihat yang lombanya menghias lantai-lantai di kantor kabinet. Apakah itu dari duit sendiri, ada anggaran, atau dari duit rakyat?

Sparkin Life, your number one lifestyle and entertainment media. Barengan sama Dewi Hanafi di GMHR sampai tepat jam 9. Kita memasuki jam kedua. Ini dia Taylor Swift dengan Elizabeth Taylor. Spesial untuk Kana yang sudah bangun pagi-pagi untuk nge-request lagu ini ya. Katanya lagi on repeat banget nih lagu Elizabeth Taylor Taylor Swift. Jadi mudah-mudahan bisa diputarkan. Sudah diputarkan ya Kana. I hope you enjoy it. Buat rockstars yang lain yang juga pengen request, silahkan banget boleh WhatsApp di 0815-1987-6876. Sambil kita sama-sama merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah kondisi yang mungkin banyak bikin lo berpikir, emosi yang juga campur aduk, apalagi kemarin juga saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur juga baru terkena musibah bencana alam ya kan. Jadi mudah-mudahan bisa segera, banyak bantuan yang dikirim ke sana, bisa segera pulih, dan tentunya turut berduka untuk para korban dan juga keluarga yang ditinggalkan ya kan. Nah, jadi gue pengen ngajakin lo juga sekaligus untuk kasih tahu harapan lo untuk Indonesia di usianya yang ke-81 tahun kali ini. Harapan lo apa sih rockstar? Silahkan ya di 0815-1987-6876. Mungkin pengen sekalian sharing juga, merdeka untuk lo itu saat ini maknanya apa sih atau artinya apa? Ya, sekali lagi langsung WhatsApp di 0815-1987-6876.

Rock Your Day with the Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Barengan sama Dewi Hanafi di Game HR sampai tepat jam 9. Lagu yang enak banget dari Bernadia ya, Laut Yang Tenang. Semoga perasaan lo juga tenang di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini ya. Yang sudah punya doa dan harapan untuk Indonesia, boleh silakan di-share ke WhatsApp di 0815-1987-6876. Kalau rasanya udah lagi gak tahu mau berharap apa, coba berikan harapan untuk lo sebagai WNI juga, rockstars ya. Kalau kadang aku harapanku sebagai WNI yang berhari-hari, kayaknya kita selalu digempur dengan berita-berita yang bikin pusing gitu ya. Kadang-kadang gak pengen ngeliat sosial media hanya untuk menunggu berita baik. Rasanya emang pengen tidur nyenyak aja gitu, tiap malam bisa istirahat dengan tenang. Tapi ini buat perempuan terutama ya, kalau misalnya lo belakangan atau emang kebiasaan tidur dengan lampu nyala atau sambil nonton TV, nah hati-hati, karena menurut penelitian dari JAMA Internal Medicine, untuk perempuan yang suka tidur dengan lampu nyala, dengan televisi nyala, itu cenderung lebih mudah untuk naik berat badan ya. Karena artificial light at night atau ALN yang disebut ALN itu bisa mempengaruhi metabolisme tubuh lo. Wah, ini sih emang benar-benar ya. Emang mungkin lampu mati tapi akhirnya ada cahaya dari TV atau ada cahaya dari gadget lo karena gak bisa tidur, akhirnya sambil nontonin terus atau doom scrolling ya. Tapi lebih baik gak sih tidur dengan TV nyala daripada tidur dengan orang yang salah?

This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Barengan sama Dewi Hanafi di GMHR sampai tepat jam 9. That was Marshmello with Happier. I hope you are happier today. Dan kita semua sebagai warga negara Indonesia bisa lebih bahagia lagi. Dan terutama untuk negara kita yang lagi berulang tahun ke 81 tahun. Selamat pagi Glenka yang sudah hadir di live TikTok kita juga. Ikutan lomba tarik tambang enggak? Kalau aku mau tarik tunai aja. Aku kalau tarik tambang masih bisa menang, tapi untuk sekarang tarik tunai aku kalah karena saldonya udah saldo tanggal tua ya. Tapi sebenarnya Rockstars, berapapun saldo yang lo pegang gitu ya, kalau misalnya lo masih bisa menyisihkan sebagian dari rejeki lo itu untuk orang lain, itu ternyata bisa berguna juga buat kesehatan lo ya. Bukan cuman mungkin lo ngerasa ada rasa senang yang lo dapatkan saat lo bisa membantu orang lain, tapi ternyata menurut penelitian dari The Journal Health of Psychology, ini juga bisa berpengaruh sama kesehatan jantung kita. Jadi pada akhirnya mungkin bisa meningkatkan umur panjang lo gitu. Jadi mungkin saatnya ya memikirkan juga kalau misal dapat rezeki itu bisa di spend untuk orang lain juga. Atau mungkin yang punya hewan peliharaan, uangnya udah ke-spend buat ngerawat hewan peliharaan lo ya kan. Itu memang kayaknya pengeluaran terbesar gue di rumah untuk anjing gue ya. Tapi daripada ngeluarin buat laki-laki yang jadinya gak ada modal,

Rockin' Live where everyone can be a rockstar. GMHR masih ditemenin sama Dewi Hanafi sampai tepat jam 9. Ada Sabrina Carpenter with Taste. Punya selera apa di hari kemerdekaan ini? Kalau kayak Glenka ada yang seleranya pengen tarik tunai aja dibandingkan tarik tambang ya. Tapi emang salah satu tradisi yang menurut gue seru sih kalau misalnya di daerah lo masih dijalankan gitu, lomba-lomba 17-an. Seperti Gilang nih di 0819.

dari segala aspek ya. Nggak bikin WNI-nya pusing tiap hari. Amin. Kalau Fiona di 0857-3349 sekian-sekian, harapan aku buat WNI semoga sekesel-keselnya kita menjadi WNI kadang ya, kalau yang mempertanyakan kenapa aku WNI, tapi semoga tetap bisa cinta Indonesia. Amin ya. Tapi gue yakin sih sebenarnya orang-orang yang akhirnya juga memilih untuk kayak capek banget kayak jadi WNI gitu ya, terus kadang-kadang memilih untuk udahlah pindah atau tinggal di luar negeri aja, tapi bukan berarti mereka nggak cinta Indonesia sih menurut gue. Karena kayak gue pribadi, aku cinta negeri ini ya. Negerinya mah luar biasa indah menurut gue. Indonesia nggak ada yang ngalahin gitu, keindahan alam dan segala macamnya, sumber dayanya ya kan. Tapi negaranya aja kadang-kadang ya. Buat yang lain yang masih pengen share juga harapan lo untuk perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-81 tahun ini, silakan masih boleh disempilin di WhatsApp, atau yang sudah hadir di live TikTok kita tinggal tulis aja di kolom komen. Tapi buat yang pengen WhatsApp, lagi dengerin streaming, silakan di 0815-1987-6876 sambil menikmati satu lagu dari Shawn Mendes. This one is Stitches.

Entertainment Media barengan sama Dewi Hanafi di GMHR. Ini lagu yang sudah di request sama Glenka Andin dengan Naksir. Enak banget ya. Ini beneran lagi-lagi salah satu lagu yang menurut gue, kalaupun lo gak lagi naksir sama siapapun ya, gak naksir sama orang gitu kan, dengerin lagu ini rasanya juga kayak gitu. Feels like you're in love. Manis banget rasanya ya. Tapi harus menjadi salah satu lagu terakhir yang gue putarkan di GMHR pagi ini, karena sudah jam 9.

Gen Z dengan selera old soul ya. Benar-benar tadi menikmati juga lagu yang sudah diputarkan pada saat live TikTok. Tapi again, sudah jam 9, jadi Dewi Hanafi harus segera pamit. Rockstars, kita ketemu lagi hari Kamis seperti biasa di Soundtracks dari jam 11 sampai jam 1 siang. But for now, Dewi Hanafi signing off the air. I'll see you next time. Until then, as always, stay safe, stay sane, and let's have a rockin' day. Selamat lanjut menikmati libur 17-an. Bye!

0: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you. All day long.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang, ternyata jelek. Emang iya?
1: Rockin' Hype.
2: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
3: I found something.
4: Okay. Did you find?
3: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
2: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
0: This is TRL.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
2: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
3: Iya.
2: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
4: Coba dibayiin.
2: Ngomong, dimomong.
3: Iya, disayang-sayang.
2: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
3: Iya.
2: Terus lebih appreciate cowok lucu.
3: Kenapa?
2: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
5: Man, terima kasih
2: ya.
1: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
0: The Rockin' Life is on.

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist.
1: Lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani, hello. 17 Agustus, hari ini hari kemerdekaan Indonesia. Ya, jam 11 sampai nanti jam 1 siang, gue Sarah Zani siap menemani lo di The Office Special Edition Hari Kemerdekaan. Kita akan mulai dulu dengan 3 lagu yang akan gue siapin. Gue punya Neo, spesial buat lo. Dan dilanjut gue punya Ariana Grande.

This is Drunken Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarazani, 17 Agustus 2026 The Office sampai nanti jam 1 siang. Selamat ulang tahun Indonesia. Dan terima kasih juga untuk LRT Jabodetabek, yes. Karena di perayaan hari ini ulang tahun, naik kereta ekonomi diskon 17%, bahkan cuma Rp8. Ayo kita jalan-jalan terus. Kita kemana-mana deh ya, karena langsung disampaikan oleh PT KAI yang kasih info, mereka kasih diskon 17% untuk tiket kereta api ekonomi komersial yang bisa dibeli per 14-17 Agustus, which hari ini terakhir ya, khusus untuk perjalanan aja. Bahkan selain itu, di hari yang menurut gue ini happy banget karena kita semua bisa merayakan kemerdekaan Indonesia, para pelanggan juga bisa menikmati tarif spesial yang cuma 8 rupiah gitu ya, lewat komuter line dari jam 00 sampai jam 12 malam. Jadi ya udah, siap-siap deh loh ya kan, numpuk-numpukan di rel kereta api di stasiun. Gak apa-apa. Gue sih mau ya untuk jalan-jalan yang gini-gini kan, yang perlu dikejar, dirayakan gitu.

0: Bulan ini Ciwok menghadirkan pesona ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
1: Ada apa aja nih?
0: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati Festival Kuliner dan Budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas ranah Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan parade kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
1: Seru banget!
0: Pastinya! Belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok at @ciham_plus_walk.
2: Your daily dose of music, lifestyle, and entertainment. CRM, The Rockin' Life.

Entertainment Media Sarazani The Office Special Edisi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Dan tahun ini gue rasa semua industri musik lagi fokus banyak banget untuk perluasan pasar, ya gak sih? Yang kita tahu kalau misalnya Voice of Baceprot dari awal mereka udah go internasional, dan sekarang mereka kasih kabar lagi kalau mereka masuk ke line up Good Things Festival 2026 Australia. Ini bahkan bisa sejajar sama Simple Plan dan juga Bad Religion. Oh my god, I'm so proud of you girls. Dari Garut bahkan berangkat ke Australia.

jadi langkah yang penting banget sih ketika mereka akhirnya benar-benar bisa go internasional karena bisa memperkenalkan Indonesia dari sisi lain dan musik dari panggung ke panggung internasional. Menurut gue sih, oh my god, we have to proud of you guys. Terima kasih ya sudah membawa harum nama Indonesia. Ya udahlah, kalau yang lain-lain belum bisa, seenggaknya kalian lebih dulu.

This is Trucking Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarzani, The Office Special edisi 17 Agustus. Hari ini siap menemani lo masih sama sampai nanti jam 1 siang. Bedanya kalau sekarang mungkin semua kabarnya yang baik-baik soal Indonesia, nasionalisnya kita tingkatkan lagi lah. Jadi pastiin lo gak kemana-mana ya. Sampai nanti jam 1 siang, gue Sarzani, The Office.

0: apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Uncut. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau gak cocok.
2: Kalau gak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi kan harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya di-blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Uncut di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcouncut untuk tahu update-nya. You're listening to

Indonesia 17 Agustus sampai nanti jam 1 siang. Kabar yang menarik adalah soal perdebatan Bali makin panas, rockstars. Tapi gue berjanji kalau kabar yang sekarang yang menyenangkan aja, yang baik-baiknya, soal apa? Tunggu di jam berikutnya masih barengan gue, Sarzani The Office.

0: Selebihnya gue berjanji gue akan cari dan kasih kabar lo yang sangat baik di spesial 17 Agustus hari ini. Sarzani, The Office.
1: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

This is Trucking Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani, The Office special di 17 Agustus hari ini. Sampai nanti jam 1 siang, kita langsung berangkat. Kabar dari kota Yogyakarta yang ternyata Rockstars ditetapkan sebagai pilot project nasional untuk penerbangan

atas. Nah, Yogyakarta nih akan jadi yang pertama. Dan memang program ini tuh punya tujuan untuk bisa mengurai sih ya yang ribet-ribet atau semerautnya kabel udara sekaligus estetika kota dan kelestarian kawasan juga. Apalagi kalau misalnya Jogja ini udah diakui sebagai warisan dunia UNESCO. Dan pemerintahan

tetap belajar tanpa sebetulnya mengesampingkan apa yang jadi kebutuhan si konektivitasnya si digital ini. Gue suka banget kalau misalnya emang ini menjadi awal yang baik untuk negara kita, dimulai dari Yogyakarta, ngerapih-rapihin yang semrawut berawal dari kabel. Ya siapa tahu yang atasan-atasan atau para pemimpin yang semrawut ikutan dibenerin juga deh.

0: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
1: Hei, Ma.
2: Kalau ibu telepon, diangkat dong, Ma. Ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya, iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh. Supaya bisa doain ibu gue.
1: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
6: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

ton per tahunnya, dan volume ekspor Indonesia punya potensi untuk meningkatkan lebih dari nominal itu, bahkan kalau nilai perdagangannya sih sampai ke 3,39 triliun. Ini menjadi kabar yang baik sih untuk ya perdagangan antara Indonesia dan juga negara-negara tetangga. Tapi perlu diperhatikan, apakah masyarakat Indonesia sudah terbebas dari kelaparan?

17 Agustus sih gak apa-apa ya. Tapi kalau yang bete-bete ya masa sih. Jangan kemana-mana karena di jam ini gue juga sudah mempersiapkan satu kabar yang menarik banget untuk kita bahas. Apa itu? Sabar aja dulu barengan gue Sarazani, The Office, sampai nanti jam 1 siang. When we

Ini The Office 17 Agustus 2026 sampai nanti jam 1 siang special edisi di Kemerdekaan Indonesia Rockstars. Emang kalau ngomongin soal wisata, terus udah gitu juga kayak destinasi yang kayaknya Indonesia punya yang cantik-cantik, kita gak usah raguin lagi ya ketika Bali juga akhirnya meningkat, langsung naik lagi ke posisi 2 dengan destinasi Asia paling diburu sama wisatawan Eropa per 2026 loh. Ini versi The Star-nya. Jadi emang sebetulnya kalau dilihat dari data yang masuk gitu ya, pencarian akomodasi, terus udah gitu juga warga Eropa akhirnya memutuskan untuk Bali menjadi prioritas utama untuk mereka bisa menghabiskan musim panas 2026. Wow. Disusul oleh Jepang, terus udah gitu juga dan beberapa negara lainnya. Selain itu sebetulnya laporan yang kita dapat kalau catatannya meningkat minat wisata Eropa ini lumayan jadi paling tinggi, bahkan bisa mengalahkan India, Korea dan juga Vietnam dengan negara pertumbuhan pencarian yang tercepat per tahun 2026. Ingat ya, kalau tujuan utamanya adalah menjadi kota wisata, terus udah gitu juga untuk meningkatkan ekonomi di sana, gue dukung. Tapi kalau misalnya giliran mereka tiba-tiba buka lapangan pekerjaan sendiri tapi pakai visa kunjungan, masa sih nggak ditindak?

Media Sarazani. I'm done for today. The Office Special edisi 17 Agustusnya selesai. Hari ini lumayan surprise karena banyak hal yang gue lakukan dan menyenangkan sekali, terutama buat kita yang lagi merayakan ulang tahun Indonesia. Yes, again and again gue mau mengucapkan selamat 17 Agustus untuk kita semua.

para atasan gitu ya. Tapi yang pasti jangan lupa juga untuk selalu mendengarkan kita dimanapun dan kapanpun melalui streaming di www.therockylife.com/streaming, and also you can check and follow our social media at therockylife.jkt and my social media at sarazani. Have a great Monday. Selamat berlibur, selamat jalan-jalan, dan selamat 17 Agustus. I'll see you soon. Bye.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
2: Bulan ini Ciwok menghadirkan pesona ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
3: Ada apa aja nih?
2: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati Festival Kuliner dan Budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas ranah Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan parade kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
3: Seru banget!
2: Pastinya, belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok at @cihamplaswalk.
4: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
5: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang, ternyata jelek. Emang iya?
4: Rockin' Hype.
5: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
6: I found something.
7: Okay. Did you find?
6: Found a place.
8: It's massive in there.
6: It just goes on and on and on. All these rooms. This place builds them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
5: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
4: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
9: This is TRL.

0: Makanya biar gak kesepian dan tetap merasa deket sama Isabel, Jill nih sering ngirimin voicemail ke nomor handphone lamanya Isabel, yang ternyata nomor itu sekarang udah dipegang sama seorang cowok ganteng bernama Wes, yang pelan-pelan jadi suka sama Jill gara-gara kiriman voicemail-voicemail ini. Rockin' Hype. Tapi namanya juga romcom ya, semua yang terdengar mustahil bisa disulap jadi hal-hal romantis. Ini beneran seperti waktu itu gue bilang di soundtracks, seperti You've Got Mail tapi versi modern days-nya. Yang pasti actingnya Zoe Deutsch dan juga Nick Robinson bikin film ini jadi film paling banyak ditonton di Netflix sekarang.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
1: Hei, Ma.
2: Kalau ibu telepon, diangkat dong, nak. Ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya, iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
1: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditarik.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Bulan ini Ciwok menghadirkan pesona ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
2: Ada apa aja nih?
1: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati Festival Kuliner dan Budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas ranah Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan parade kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
2: Seru banget!
1: Pastinya, belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok at @cihamplaswalk.
3: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
4: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
5: Kalau nggak cocok ya iya.
4: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
5: Ya, 2-3 bulan lah.
4: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah.
5: Ya, iya. Jadi kan harus yang ketika gagal itu coba direkonsiliasi
6: iya,
5: lagi.
6: Lu makanya habis gagal
5: dicek iya, apa yang salah. Didiskusikan kemarin kita kenapa.
4: Ya gue diblok.
3: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
0: The Rockin' Life is on.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarazani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap ngejaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30++. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: pasti jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
2: Iya, disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Man, terima kasih sekali lagi sama Marco Angkat.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: The Rockin' Life is on.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang, ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Okay. Did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built the... Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
4: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: buckle up, because Drive and Jive is underway.
1: This is Rockin Life, Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Di hari Senin ini, rasa hari Migo Rockstars ya. Kita libur merayakan ulang tahun NKRI yang ke-81. Bagaimana, apakah lo ada yang sudah pulang abis ikutan lomba di daerah rumah lo Rockstars? Atau justru tadi ikutan upacara kenegaraan di Istana Merdeka? Sore ini ada Echo Santoso yang menemani lo sampai jam 7 malam nanti. Dan gue akan putarkan lagu-lagu enak seperti Muse dengan Starlight yang lagunya sudah gue antrikan. Ada juga satu lagu dari Coldplay dengan Yellow. Lagu dimana semoga sih harapannya bisa bikin lo throwback ya. Throwback dimana Indonesia kayaknya negaranya masih baik-baik saja, Rockstars. Selain Muse, Coldplay yang nanti akan gue putarkan, gue juga punya lagu yang enak banget dari Spice Girls dengan Holler. Lagunya akan gue antrikan nanti, tapi sebelumnya gue akan putarkan dulu satu lagu dari Ellie Goulding dengan On My Mind bareng Echo Santoso sore hari ini di Drive and Jive.
0: You drive, we bring the jive. Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

This is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin sama Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 7 malam di Drive and Jive. Mungkin ada dari lo yang sekarang nih lagi di jalan, baru aja keluar rumah gitu ya, karena bingung rockstar seharian mau keluar, jalanannya banyak ditutup nih. Ditutup untuk acara seru-seruan di lingkungan rumah lo biasanya ya. Ada lomba 17-an gitu kan. Kemudian ada panggung-panggung pesta rakyat gitu yang digelar sama RT/RW atau kelurahan. Itu juga biasanya ada tuh dalam rangka Dirgahayu Republik Indonesia yang tahun ini umurnya ke-81 rockstars. Yang mana beda loh 5 tahun aja sama salah satu ibu negara kita back in the days, Ibu Ratnasari Dewi Soekarno. Ratnasari Dewi Soekarno ya namanya. Beliau hari ini atau biasa disapa dengan Ibu Dewi Soekarno itu, dia tadi hadir rockstars dalam upacara kenegaraan yang digelar di Istana Merdeka atau Istana Negara gitu ya, di Jalan Medan Merdeka. Nah, yang bikin gue pangling rockstars ya, ternyata Ibu Dewi Soekarno ini masih sehat sekali di umurnya yang sudah menginjak 86 tahun. Hadir dengan kebaya putih, kemudian kain bawahnya ada sentuhan aksen intuasi warna merahnya gitu ya, terlihat cantik sekali, anggun, dan juga kayak gak nyangka loh dia adalah salah satu ibu negara kita back in the days gitu rockstar. Masih ada, masih sehat. Dan kalau misalnya lo mungkin penasaran bagaimana rupa dari Ibu Dewi Soekarno gitu ya, lo bisa mungkin follow Instagram beliau, karena kalau gue lihat beliau juga lumayan aktif ya. Setelah gak jadi ibu negara, sekarang kalau gue lihat Ibu Dewi Soekarno ini aktifnya sebagai influencer.

This is Rockin' Life, Jakarta Year Number One Lifestyle and Entertainment Media. Masih ditemenin sama Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 7 malam di Drive and Jive. Buat lo yang mungkin hari ini atau dari kemarin-kemarin sih sebetulnya ya, sempet rumahnya dilewati oleh atraksi latihan dari teman-teman TNI Angkatan Udara gitu ya. Karena sempet ada tuh ya, atraksi menggunakan pesawat jet tempur gitu kan. Berasa lagi Civil War gak sih? Ya gak apa-apalah rockstars ya. Daripada pesawat tempurnya gak kepake, sering-sering lah dipanas-panasin begini supaya ada kegiatannya gitu dari si pesawat-pesawat tempur ini rockstars. Termasuk ada juga atraksi tadi prajurit Kopassus TNI yang terjun ya dari ketinggian sejumlah belasan ribu meter itu membawa bentangan bendera merah putih dan juga Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Gak usah berpikiran aneh-aneh rockstars, ini adalah aksi setahun sekali loh. Tapi di situ gue jadi bingung nih rockstars, ini adalah atraksi untuk merayakan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 atau Dirgahayu Presiden Republik Indonesia ya?

Masih ditemenin Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 7 malam di Drive and Jive. Buat lo yang mungkin hari ini gak bisa keluar rumah Rockstars karena mungkin banyak panggung-panggung seni, atraksi, lomba-lombaan 17-an. Udah ikut lomba apa aja nih? Selain mungkin lomba bertahan sebagai WNI. Coming up next di playlist siaran gue sore hari ini, gue punya satu lagu dari Sam Smith dengan I'm Not Here To Make Friends yang gue sudah siap antrikan spesial buat lo. Dari negeri sendiri, gue punya satu lagu dari Hi-Fi dengan Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi Rockstars. Kalau misalnya iya, lo harus siap-siap dengan segala ups and down-nya ya. Karena jatuh cinta itu gak cuman rasa cinta aja yang manis, rasa sakitnya juga harus dinikmatin ya. Sampai jam 7 malam nanti ada Echo Santoso yang menemani di Drive and Jive. Stay close, don't go anywhere. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

This is Rockin Life Jakarta where everyone can be a rockstar. Masih ditemenin sama Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 7 malam di Drive and Jive. Satu kabar di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang bikin gue respect berat gitu ya sama teman-teman kita di Tuban Rockstars. Karena pemerintah Kabupaten Tuban Jawa Timur akhirnya membatalkan seluruh aksi pesta kemerdekaan dalam rangka Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 sebagai bentuk simpati dan juga solidaritas kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur yang terdampak gempa. Meski pesta dibatalkan, upacara pengibaran bendera dan juga penurunan pun tetap digelar di alun-alun Tuban di tanggal 17 Agustus 2026, yang mana pemerintah Kabupaten Tuban mengajak masyarakat untuk mendoakan warga negara Republik Indonesia ya, untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita di NTT, serta bertahap proses penanganan serta pemulihan pasca bencana. Semoga aksinya ini berjalan dengan lancar, Rockstars ya, karena sampai sekarang pun korban meninggal dunia juga sudah terhitung di atas angka 50 jiwa. Sementara kerusakan juga ditaksir ini kerugiannya luar biasa banyak ya, dari segi materi juga. Dan kalau bencana alam itu, gue juga yakin gak cuman kerugian secara material, tapi secara spiritual itu ya, yang namanya trauma, kehilangan, itu juga akan sangat terasa berat, Rockstars. Jadi di momen ini, di hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini, gue juga ingin mengajak lo, jika memang lo mungkin punya sisihan kelebihan rezeki gitu ya, kita bisa sama-sama membantu saudara-saudara kita yang ada di NTT. I wanna...

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: This is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masuk ke jam 6 sore, masih ditemenin sama Echo Santoso, spesial dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Apakah lo merasa diri lo sudah merdeka sekarang, rockstars? Mungkin merdeka bukan dari apa ya? Penjajah gitu mah enggak. Sekarang yang dirasakan adalah apakah lo sudah merdeka dari perasaan lo yang dulu terhadap dia? Kalau belum, rockstars, memang mungkin ada saatnya lo udah harus take action ya. Kalau misalnya move on dari seseorang yang bikin lo merasa gak merdeka gitu ya, udah coba blok social medianya atau kontaknya dia belum nih? Sambil gue puterin lagunya Jess Glynn dengan Hold My Hand dan juga Taylor Swift, judulnya adalah We Are Never Ever Getting Back Together. Dan untuk membuka perjumpaan kita sore hari ini di jam 6 sore, please welcome, this is Calvin Harris and also Dua Lipa with One Kiss bareng Echo Santoso di Drive and Jive.
0: You are listening to TRL.

This is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 7 malam di Drive and Jive. Satu kabar duka di hari libur ini Rockstars tanggal 17 Agustus adalah aktris Hollywood Hayden Panettiere ya, yang terkenal lewat perannya dalam film Scream, kemudian Bring It On, dan juga serial Heroes. Ini dilaporkan meninggal dunia di usia 36 tahun. Dan kabar duka ini disampaikan langsung oleh ayahnya kepada sejumlah media termasuk People Magazine dan juga ABC News Rockstars. Jadi memang sepanjang hidupnya Hayden Panettiere ini juga sangat terbuka mengenai perjuangan yang ia hadapi gitu ya. Sejak menjadi artis cilik kemudian sampai dewasa gitu ya. Bahkan di bulan Mei kemarin Hayden Panettiere ini juga sempat merilis buku memoir, judulnya adalah This Is Me, A Reckoning. Dan dalam buku tersebut dia nge-share nih cerita-cerita personal hidupnya, termasuk perjuangan dia terhadap depresi, adiksi terhadap alkohol, dan juga proses pemulihannya seperti apa, trauma, kekerasan dalam rumah tangga, sampai kehilangannya gitu Rockstar. Sampai sekarang belum ada informasi lebih lanjut dari pihak berwenang gitu ya mengenai penyebab kematiannya. Cuman kalau misalnya lu sempat melihat atau mendengar gitu ya, Hayden Panettiere ini meninggal karena overdosis, bunuh diri, atau sejumlah penyakit tertentu, ini belum dikonfirmasi. Jadi kalau lu mendengar berita-berita aneh, ya anggap aja itu masih hoax Rockstars ya. Kita doakan saja, semoga keluarga yang ditinggalkan juga bisa lebih tabah gitu ya menghadapi cobaannya.

Masih ditemenin Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 7 malam di Drive and Jive. Buat teman-teman yang mungkin hari ini sedang hari apa ya, menikmati hari libur nasional dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi kok kayaknya kita agak sedikit take it for granted gitu ya, melihat apa yang terjadi sama saudara-saudara kita di Provinsi Nusa Tenggara Timur, lebih tepatnya di Flores gitu, Rockstars. Karena hingga saat ini ribuan warga itu dilaporkan masih bertahan di tempat pengungsian setelah gempa berkekuatan 7,7 magnitudo menerpa atau mengguncang kawasan Flores NTT weekend kemarin. Setidaknya ada 51 orang meninggal dunia, ratusan lainnya terluka, dan juga ratusan rumah bahkan bangunan gitu ya mengalami kerusakan yang cukup signifikan. Di mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana dilaporkan telah mengkonfirmasi sementara ini ada sekitar 9.200 warga terpaksa meninggalkan rumah mereka karena masih ada ratusan gempa susulan yang terus mengguncang wilayah Flores Nusa Tenggara. Kalau nggak salah ada 290-an gitu deh, Rockstars, gempa susulan yang tercatat dari gempa pertama itu, Rockstars ya. Dan kemudian di sejumlah titik ya, listrik dan juga jaringan telekomunikasi juga masih terputus, yang mana akses menuju beberapa wilayah juga masih terkendala. Di tengah kondisi ini, pemerintah dilaporkan telah mengirimkan sekitar 27 ton logistik ke wilayah terdampak hingga hari Sabtu malam kemarin. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, pemerintah terus mendorong percepatan penanganan pasca gempa, termasuk melalui koordinasi lintas sektor. Gitu, Rockstars. Jadi kalau misalnya lo nih bisa membantu, lo juga mungkin udah banyak juga akses yang melakukan open donasi gitu ya untuk teman-teman kita di Flores Nusa Tenggara Timur. Tapi kalau misalnya boleh saran, Rockstars, jangan lupa juga untuk teman-teman kita yang ada di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara ya, karena kabarnya ini juga masih butuh bantuan kita.

This is The Rockin' Life, Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin sama Echo Santoso di Drive and Jive sampai jam 7 malam nanti. Di hari kemerdekaan Republik Indonesia, hari ini tanggal 17 Agustus, Rockstars, ada berita yang lumayan bikin happy nih. Karena Bank Indonesia dikabarkan akan menggratiskan biaya transaksi kris atau merchant discount rate ya, sampai dengan nominal Rp100.000. Untuk seluruh kategori merchant. Dan awalnya ini cuma berlaku pada usaha mikro ya. Dan sejalan dengan kebijakan ini, pejabat gubernur sementara Bank Indonesia Destri Damayanti bilang kalau ketetapan yang telah berjalan soal MDR atau merchant discount rate ini itu 0% untuk kategori merchant dengan nilai transaksi sampai dengan Rp500.000 juga masih berlaku. Dan sebagai informasi, kalau kebijakan MDR kris 0% bagi seluruh merchant berlaku tanggal 1 Oktober 2026. Semoga hal ini bisa mendorong peningkatan aktivitas ekonomi dan juga belanja masyarakat yang kayaknya belakangan lagi menurun ya. Amin deh, Rockstars. Cuman kalau gue juga boleh berharap gitu ya, polusi di Jakarta lah dikurangi. Sedih banget gue tadi lihat atraksi aksi TNI Angkatan Udara gitu ya. Warnanya warna-warni gitu aksinya ya. Pakai flare gas apa segala macam itu. Cuman langitnya jelek.

This is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin sama Echo Santoso sampai jam 7 malam nanti di Drive Enjoy. Buat lo yang merasa belum bisa merdeka nih rockstars dari perasaan yang mungkin harusnya sudah merdeka dari kapan-kapan gitu ya, masih terbelenggu dalam rasa-rasa yang lama nih rockstars. Walaupun sepertinya udah gak bisa ada harapan untuk lo dan dia kembali bersama gitu ya, tapi rasa lo ini masih ada nih. Masih berkecamuk gitu di dalam hati lo gitu rockstars ya. Ya gimana lo mau move on kalau misalnya lo masih mantengin social medianya dia, masih berharap dia masih texting lo, lo masih suka ngebacain teks-teksnya dia yang lama gitu rockstars ya. Yang penting gini deh ya, yang sudah tidak bisa diusahakan lagi, ya udah cukup didoakan saja rockstars. Mungkin Tuhan punya rencana yang lebih baik buat lo.

This is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Sudah hampir jam 7 malam, it's time for me to go. Thank you so much. Sudah sama-sama dari sore tadi Rockstars yang menemani gue siaran di Drive and Jive sore hari ini. Besok, Sarah Tobing dan juga Marco Rani akan kembali menemani lo ya di hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Dan Drive and Jive pun akan terus menemani lo setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai jam 7 malam. Dan buat lo yang mau dapetin informasi terkini mengenai lifestyle dan juga entertainment, jangan lupa untuk follow social media kita di @therockinlife.jkt. So, thank you so much for listening. This is Echo Santoso signing out. Goodbye, Senatian, because I will see you again. Bye-bye.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin,
1: Ngomong. Iya, disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Man, terima kasih ya. Iya, iya, iya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: The Rockin' Life is on.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: ibu telepon, diangkat dong. Nah, ibu kan kangen sama kamu.
1: Iya.
2: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
3: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
4: Ma, tengokin ibu lah, nak.
3: Gue lari ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
2: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.

0: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
1: Hei, Ma.
2: Lo ibu telepon, diangkat dong, Ma. Ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh. Supaya bisa doain ibu gue.
1: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
6: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
7: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
6: Rockin' Style.
7: Halo, Sarazani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu

0: kabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap ngejaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30++. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

is TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Okay. Did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: You're listening

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru juga World Cup tahun ini selesai, tapi udah ada 6 negara yang dipastiin lolos di World Cup 2030. Nah lo, bingung gak lo?
0: Rockin' Sport.
1: Gue Danar Kalingga, dan seperti biasa, kita ngobrolin seputar olahraga. Baru juga kita ngerayain Spanyol yang jadi juara World Cup tahun ini, ternyata udah ada 6 negara yang dipastiin lolos ke World Cup 2030 tanpa ngelewatin babak kualifikasi. Jadi, FIFA udah netapin Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama Piala Dunia 2030. Jadi otomatis, mereka nggak perlu lewatin babak kualifikasi. 3 negara lain yang juga langsung lolos adalah Uruguay, Argentina, dan Paraguay karena mereka akan jadi tuan rumah di 3 pertandingan pembuka di tahun 2030. Kalau kata Presiden FIFA, Gianni Infantino, ini adalah cara terbaik buat ngerayain 100 tahun penyelenggaraan World Cup. Nggak sabar, tahan, masih 4 tahun lagi ya caranya. Buat sekarang, kita seneng-seneng dulu aja, ngerayain Spanyol jadi juara ya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: sih jadinya kalau Marco Randi dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
2: Iya, disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Men, terima kasih sudah ada di Sarah Marco.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: The Rockin' Life is on.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi makanya harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
1: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: This is TRL.

finds you, TRL. Where everyone can be a rock star.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Plus. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, dimana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Okay. Did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place builds them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: This is TRL.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru juga World Cup tahun ini selesai, tapi udah ada 6 negara yang dipastiin lolos di World Cup 2030. Nah lo, bingung nggak lo?
0: Rockin' Sport.
1: Gue Danar Kalingga, dan seperti biasa, kita ngobrolin seputar olahraga. Baru juga kita ngerayain Spanyol yang jadi juara World Cup tahun ini, ternyata udah ada 6 negara yang dipastiin lolos ke World Cup 2030 tanpa ngelewatin babak kualifikasi. Jadi, FIFA udah netapin Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama Piala Dunia 2030. Jadi otomatis, mereka nggak perlu lewatin babak kualifikasi. 3 negara lain yang juga langsung lolos adalah Uruguay, Argentina, dan Paraguay karena mereka akan jadi tuan rumah di 3 pertandingan pembuka di tahun 2030. Kalau kata Presiden FIFA, Gianni Infantino, ini adalah cara terbaik buat ngerayain 100 tahun penyelenggaraan World Cup. Nggak sabar, tahan, masih 4 tahun lagi ya caranya. Buat sekarang, kita seneng-seneng dulu aja, ngerayain Spanyol jadi juara ya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment, only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rockstar.
2: You're listening to TRL.

0: Yang pasti aktingnya Zoe Deutsch dan juga Nick Robinson bikin film ini jadi film paling banyak ditonton di Netflix sekarang.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

KRLO. Where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Plus. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.